Pacho, abedu mot jam medura nwa neno. Da jam du cha kwanya kwanya te tikere. Era mando biro kwachi ikam. Ha, kuri chani papa wing koho. Wing kita lege kere kere kita kwaye kere. Apoya mapa. Kaya biro kwanye kom chani.